Ayo, enggak mau takarin, enggak kira, enggak kira, enggak mau bibir. Ayo, enggak kendara, enggak kendara.

0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramani resire nasumu kawe kampanche sono. Oji sakti imuh. Nangin natan kecawa kebebe kekang sire nasumu ke. Ya iya mumungkara tinelar denir. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru-haru rekehanan budinya.
2: Iya mangki maneh kang kawinur sida carita.

0: 야! 라디오 mati lara, mati lara dari kita.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kamani. Sumi jere putra umi jilakan asri. Kewaliat niat nedi nikang kita.

0: ageng kelara.
1: Jenoki menang menang menang menang menang menang. Ira aku dah sumuk kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki.
0: Angin jatayu arep pirabu melawan Wijenaki.

ayo. Rahmat ya kerabat dari kanan, dia menjelaskan sesuai dengan serta. Oh, haa.

0: Tuan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teningan ke. Enak rengan nak kena kakak tu minta-minta dulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jangan dia mari. Perannya nak semua nama. Kaya ulah dah. Satu leng kelawan kakade yang tan mangkado meh meh ingulona pramu sakia. Membuat, yuat buat buku hempun coba ya. Membuat.
1: Ha ha ha ha!

Dan ku bersama bayuan unan ingat no apa nan lupa kau nirang narin no.

yang rumiat dan nenek di siap kalang kuringan mamahan diratangan teman siu siu manggulingan rana kaget lagi hati ninggal dan salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu niatana kaedanan kesumahinga Yisintawati anucan kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan prapan

0: Mawas pada Gatot.
1: Kaget tinirani ngali. Mamandi ira tangga teman siu. Ikhlat bayu nira prangayu dededayu kelaring wayang kaget tinirani ngali. Singlar panjir lumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Satya Rati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngorojog dan para panlebet naka keraton Lajagede. Ya, dasamuka. Ya aing Anggada utusan di negara Pancawati dena. Anggada ulah kajurung kunafsu ulah umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasal ya dina sisi umpangan ekate muda ayat kusir gawat jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh arisanyana salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang rama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang kadi maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batar Rama aing malik tabang senjata makan muat. Sudi rasa ningati, lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batarama. Kapapag tining kinendro,

senjata maka tuan. Anu maksud rek ngabasmi lawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan cabut jadi cek temutanan aing lamun can bisa ngabasmi sirgawa. Ragawa. Lamun can dibalik lemah wae.

Pamalan Laksmana. Di alas Pandawa sapinu hal-hal nu prihat katunggaraan. Apus leweng keluar leweng turun gunung naik gunung. Tatapane hampir 14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penah. Di mana palebah?

Rayi Laksmana. Urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.